0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, aktivitas fisik dan pola makan yang menurut Anda benar, belum tentu benar sepenuhnya untuk kesehatan Anda. Alih-alih mau sehat, salah berolahraga dan makan sehat, justru membuat kita jatuh sakit. Sehat berkualitas bersama Soman. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas sehat berkualitas bersama Soman. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar, Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Iya.
1: Dr. Grace, tadi disebutkan bahwa rajin berolahraga dan mengatur pola makan yang kita jalani selama ini belum tentu baik dan benar untuk kesehatan. Nah, kalau menurut Dr. Grace sendiri, gaya hidup atau olahraga dan pola makan yang bagaimana yang dikatakan benar dan tepat nih, Dok?
2: Iya. Berbicara tentang pola makan dan olahraga yang benar dan tepat. Pola makan yang benar dan tepat tentu harus meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, asam amino yang cukup. Nah, tentunya apa yang masuk harus sesuai dengan yang keluar. Karena ada yang makan berlebihan, yang keluar itu kurang. Nah, itu menyebabkan obesitas. Berarti pola makannya itu tidak bagus. Nah, yang kedua, olahraga. Ada orang pikir olahraga semakin banyak jamnya itu semakin baik. Sebenarnya tidak. Olahraga yang dianjurkan minimal 3 kali dalam seminggu, selama setengah jam kita jogging atau olahraga ringan.
1: Oke. Nah, Soman kan selalu mendengungkan hidup sehat yang berkualitas ya, Dok ya. Nah, maksud hidup sehat berkualitas itu seperti apa sih, Dok?
2: Hidup sehat yang berkualitas yang dimaksudkan di dalam hal sini, bahwa hidup kita itu sehat, baik secara fisik kita yaitu badan, secara jiwa kita, dan terakhir roh kita. Fisik tentu berhubungan dengan pola makan kita. Karena itu kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, dan tentunya Soman dalam hal ini sangat pantas untuk kita coba.
1: Oke. Nah, apakah untuk menunjang hidup sehat yang berkualitas, kita bisa mengkonsumsi asupan dari luar nih, Dok? Misalnya seperti jamu, atau bagaimana dengan suplemen-suplemen? Apa saja baik dan buruknya?
2: Ya, untuk mengkonsumsi tambahan dari luar, misalnya jamu, kita harus melihat dulu jamu itu apakah dia terdaftar di Balai POM. Yang kedua, isi jamunya itu apa. Yang ketiga, halal atau tidak. Tiga itu kita tahu dulu, karena banyak sekali jamu-jamu yang sekarang beredar yang khasiatnya ternyata baik, tapi ujung-ujungnya menimbulkan efek negatif pada organ tubuh. Dalam hal ini Soman telah melalui beberapa proses uji, baik terdaftar di Badan POM, baik uji MUI, dan tentunya sudah mendapat sertifikat ya. Jadi Soman ini tidak usah kita ragu-ragu lagi untuk mencobanya.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI menobatkan kota Gianyar, Bali sebagai kota tersehat di Indonesia pada tahun 2014. Penelitian berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Manis jangan lekas ditelan, pahit jangan lekas dimuntahkan. Ayo semua rajin minum Soman, karena si ungu bagus untuk daya tahan. Soman, sejatinya teman.
0: Inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
4: 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa berat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Pak Sain.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 5 dos, 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik yang Bapak rasakan, Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ya lumayan. Tendanya dijadikan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
7: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
8: Iya.
7: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
8: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
7: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
8: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
7: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, nih apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
8: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
7: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
8: Oh, enggak Ji.
7: Oke, siap, terima kasih, itu saja dulu Pak.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Pintitan itu sebetulnya gini loh. Itu tuh kelenjar, mata kan ada bulu mata nih. Kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya. Okay. Jadi dia akan... jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
13: Oke, baik.
12: Cara mau saya kasih ya, caranya, karena pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasal steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
13: dikompreskan pada mata tadi.
12: Ya, nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan. Terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah. Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Muhammad Nur, Pak.
5: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
6: Di Abu Bakar Lambowo, Pak, Makassar.
5: Umur Pak Nur?
6: Masuk 55 sekarang.
5: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
6: Dari radio, Pak.
5: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
6: Di atas 10, Pak, kira-kira.
5: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
6: Muntah darah.
5: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
6: Menurut dokter, rokok.
5: Oh, karena rokok, Pak, ya?
6: Karena rokok, iya.
5: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
6: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diberi vonis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
5: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
6: Iya, di botol kedua, Pak.
5: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
6: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
5: Sampai
6: tapi
5: sekarang masih
6: bercampur, ya? Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi. Berhenti lagi.
5: Oh, begitu?
6: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan, memang.
5: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
6: Iya, jauh-jauh sekali.
5: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
6: Enak di badan, ringan di badan. Apa waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
5: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
6: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
5: Halo, Pak.
8: Halo.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Haji Ibrahim.
5: Usia Bapak berapa?
8: 78.
5: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana, Pak?
8: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
5: Sulawesi Selatan, Pak, ya?
8: Pasar, iya.
5: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
5: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: Sudah 10. Ya, lama baru saya minum lagi.
5: Ya, 10 saset artinya 5 kotak, Pak, ya?
8: Ya.
5: Nah, boleh ceritakan sedikit, Pak, pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan, Pak.
8: Saya mencoba. Minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Ya, kontan.
5: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya, Pak?
8: 1 jam.
5: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya, Pak, ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun, Pak, ya? Luar biasa, iya, Pak.
8: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
5: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde, Pak?
8: 1 bungkus itu.
5: Satu saset?
8: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
5: 1 ronde, Pak, ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari, Pak? 1 saset itu, Pak?
8: Durasinya 3 hari.
5: Sampai 3 hari masih ada reaksinya, Pak, ya?
8: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu, 1 minggu.
5: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini, Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
8: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik. Karena saya sudah rasakan manfaatnya.
5: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Apa ada, Dok, penyakit mata yang paling sering diderita nih, Dok?
13: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain, ya.
12: Ya.
13: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
12: Apa nih, Dok?
13: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tengah makula itu, kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang yang pertama ngelo di tes matanya dikoreksi tetap apa nggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
12: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun nggak akan menolong
13: ya, nggak bisa. Jadi baik, itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
12: Serem banget
13: ya. Itu cukup mahal harganya obatnya, dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
12: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
13: Ya anu, kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa, kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan bentong-bentong ya, kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes, nanti saya bahas di TikTok tuh ya. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh, Emsler tes ini
12: ya.
13: Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
12: terus satu.
13: Iya, fokus di titik ini nanti ininya bentong-bentong.
12: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya.
13: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya. Nah, itu kayak gitu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: Radio Dangdut Pagunta 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara-saudara, apakah anak-anak sekarang berbeda dibandingkan anak-anak dulu? Banyak yang mengatakan ya. Akan tetapi kita perlu bertanya, benarkah demikian? Apakah tentang mendidik anak zaman ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Banyak sekali orang yang mengatakan sudah jelas, karena zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman ini penuh dengan kemajuan teknologi, lompatan-lompatan yang luar biasa. Segala informasi masuk dalam genggaman dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian adalah, jika sepenuhnya berbeda antara tantangan zaman dulu dengan zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, jika anak-anak kita ini berbeda, lalu bekal apakah yang dapat kita gunakan, bekal apakah yang dapat kita siapkan bagi diri kita untuk mendidik anak-anak kita? Karena sekiranya yang kita ingin miliki, ingin kuasai itu adalah teori-teori, sesungguhnya teori-teori itu dirumuskan, diambil dari praktek yang sudah lalu. Ada praktek-praktek yang dilakukan, kemudian dipahami prinsipnya, kemudian semacam disarikan, diambil pokok-pokoknya, itulah teori. Maka sekiranya zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu, teori itu sudah tidak berguna lagi. Akan tetapi ada hal yang perlu kita ingat. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan itu berarti segala sesuatu yang berasal dari kitabullah pasti benarnya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ketika kita mendapati ayat Al-Qur'an, tugas kita cuma satu, yakni berusaha memahami, berusaha mengetahui makna yang benar, tafsir yang benar dari ayat yang kita baca tersebut. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya petunjuk itu hanya berlaku untuk masa itu, tentulah itu bukanlah sebaik-baik petunjuk. Akan tetapi kita meyakini bahwa keduanya, wahyain ini, Al-Quran dan As-Sunnah, berlaku hingga akhir zaman, hingga zaman kapanpun. Itu berarti bahwa tantangan mendidik anak yang ada sekarang ini, semuanya telah menemukan jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kadangkala kita merasa tidak ada jawaban dalam agama, bukan karena tidak ada, melainkan karena kita kurang akrab dengan agama. Betapa banyak tantangan-tantangan yang tampaknya sepenuhnya baru, tetapi sesungguhnya bukanlah hal yang sungguh-sungguh baru. Bentuknya saja yang berbeda, tapi prinsip-prinsip dasar tantangan itu sama di setiap zaman. Pornografi zaman dulu juga ada, zaman sekarang juga ada, zaman yang akan datang juga ada. Dan kita tidak perlu risau seandainya kita betul-betul bekalkan kepada anak-anak kita agar mereka menundukkan pandangan, menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dalam diri mereka untuk wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan berpijak pada sikap semacam ini, sungguh tidak patut ketika kita melarang anak dengan mengatakan enggak boleh karena kamu masih kanak-kanak. Karena yang namanya dosa untuk anak-anak tidak baik, untuk orang dewasa berdosa. Karenanya yang perlu kita tanamkan sikap, kita perlu pegangi ketika kita memberikan larangan, kita sampaikan alasan yang jelas dan bukan semata-mata karena usianya belum mencukupi. Karena kalau kita katakan perbuatan maksiat itu tidak baik disebabkan usia masih kecil, anak-anak akan memahami, oh kelak nanti kalau dia sudah besar, itu dibolehkan buat mereka. Inilah yang patut kita renungi. Sekali lagi, tantangan zaman tidak berubah, bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 bulan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Jadi, setelah minum itu bagus sekali, sekali itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
9: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan itu bagus, ada reaksinya. Pertama saya setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
9: Iya, sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
9: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
12: Baidar.
11: Bapak Baidar ya, yeah. Pak? Tinggal di mana, Pak?
12: Rimbercap.
11: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
12: Baru satu botol, mau dua.
11: Oh, ini baru mau dua. Oke. Okay. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
12: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
11: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
12: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
11: Sekitar 6 bulanan, iya. Pak. Oke. Okay. Ini habis satu botol berarti,
12: baru,
11: Pak ya?
12: Baru satu botol.
11: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
12: Iya, jalan kedua.
11: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
12: Ada perubahan.
11: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
12: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
11: Oke, kalau sekarang?
12: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
11: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
12: Sembuh, ya.
11: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
12: Ya, kawan-kawan Rimbercap, kita sudah merasakan Netrapro ya. Baguslah ini untuk perobatan gitu.
11: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
12: Mudah-mudahan cocok
11: dengan teman-teman yang lain. Oke, yeah. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, yeah, kesaksiannya, Pak.
12: Iya. Yeah.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 5232 11 77 77 08 5232 11 77.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya temu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang je lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam pengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain bahwa manjur betul-betul tidak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy Pak aku.
7: Enjoy ya Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda City, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata Sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
13: Ya periksa gitu.
12: Ya,
13: kontrol
12: setahun,
13: ya.
12: Ya setahun sekali lah.
13: Setahun sekali.
12: Enggak terlalu mahal ya.
13: Okay.
12: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Yeah. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo tuh kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam, jadi apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti ceku-ceku, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
13: tingkat yang lanjut.
12: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop.

0: Jadi desa saya sendiri banyak sekali ada yang sakit gula karena petani so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah sehat.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Dengan bapak siapa, Pak?
3: Bapak Naparin.
2: Tinggal di mana ini, Pak?
3: Sungai Kelidang, Samarinda.
2: Usia berapa ini, Pak?
3: 53.
2: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
3: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
2: Untuk stamina di prianya, Pak?
3: Wah, hebat itu.
2: Ada perubahan?
3: Mantap, hebat itu.
2: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
3: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
2: 6 saset?
3: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
2: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
3: Badan sehat, mantap.
1: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak harus coba.
5: Namanya siapa ini, Bu?
4: Tursinem.
5: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
4: Di 48.
5: 48. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
4: Iya.
5: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
4: 5 botol.
5: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
4: Kabur.
5: Kabur, iya. Sudah berapa lama kabur ya, Bu?
4: Udah ada 2 tahun.
5: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
4: Agak lumayan, agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
5: Oke, mau dilanjutkan.
4: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya, minta doanya.
5: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
4: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
5: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti,
4: iya.
5: Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat,
1: Bu. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
6: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: satu jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter, jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
7: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Jadi Kabupaten Maros.
7: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
7: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
7: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
7: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan.
8: Iya,
7: sudah,
8: Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
7: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
8: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna soman.
5: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
6: Ibu terbaring selama ini.
5: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
6: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya.
5: Sudah habis.
6: Sekarang ada enggak perkembangan dari ibu?
5: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah
6: bisa bergerak. Bisa bergerak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia ngomong-ngomong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Nah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah, iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Go, tapi yang pentingnya sama kenal sih. Namanya Vitalik. Ya, kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
11: Iya, selamat siang.
10: Gimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
11: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Dan ini ulang kedua.
10: Ini ngulang kedua ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
11: Ya sudah terasa. Oke.
10: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
11: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, coba-cobalah minum Netra Pro.
10: Netra Pro ya Pak ya?
11: Netra Pro ya.
10: Mudah-mudahan ada jodohnya seperti Bapak Samsudin.
11: Ada jodohnya ya.
10: Oke, siap. Terima kasih Pak.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor betul. Ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
7: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Istilahnya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
6: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu enggak, pakai
7: enggak di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai pen.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
5: Dan sering bengkak, sakit lah.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
5: 15 botol.
6: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
5: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
6: sudah kempes.
5: Benjolannya sudah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu, tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soal itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Sorry, bukan toksoplasma, rubella.
14: Rubella ya, virus rubella ya.
13: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
14: Langsung kena katarak.
13: Iya, gitu.
14: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
13: Nah, biasanya gitu. Begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi, dulu didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
14: Ini barang apa gitu ya?
13: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, kondisi asam dalam tubuh merupakan tempat nyaman perkembangbiakan bakteri hingga Anda mudah jatuh sakit. Benarkah? Tubuh banyak asam mengundang penyakit. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang tubuh banyak asam mengundang penyakit. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, kenapa tubuh yang mengandung banyak asam rawan sekali akan penyakit?
2: Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nana tadi, saya ingin jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan asam dalam pengertian ilmiah. Karena banyak orang menyamakan asam itu dengan rasanya asam. Kalau pengertian ilmiahnya, asam itu artinya adalah suatu zat yang punya pH di bawah 7 karena kandungan ion hidrogennya atau ion positifnya tinggi. Ketika masuk dalam tubuh kita, dia akan merusak stabilitas membran sel sehingga akan merusak sel secara keseluruhan. pH darah normal itu antara 7,3 sampai 7,4. Jadi sebenarnya pH darah kita sendiri itu cenderung basa atau alkali sebenarnya. Berdasarkan literatur dikatakan ketika pH darah kita turun di bawah 7, maka fungsi metabolisme sel akan terganggu, termasuk fungsi dari sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian ketika pH darah itu turun di bawah 6, maka sel itu akan mati.
1: Oke. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan tubuh bersifat asam?
2: Ya, dari berdasarkan penelitian ilmiah dikatakan bahwa semua itu tergantung dari apa yang kita makan. Bahwa kalau kita banyak makan mengandung karbohidrat dan lemak, maka derajat keasaman tubuh akan meningkat. Kemudian kalau kita tidak mengendalikan gula darah kita, ini penting untuk mereka yang menderita diabetes ya, karena gula darah yang tinggi pun ternyata bisa menyebabkan peningkatan derajat keasaman tubuh. Bahkan pada orang diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya bisa jatuh dalam keadaan yang namanya asidosis. Itu suatu kondisi medis yang sifatnya life threatening atau mengancam nyawa, sehingga perlu penanganan medis segera.
1: Oke. Nah, kalau gitu gimana nih caranya biar tubuh kita bersifat basah?
2: Ya, mengendalikan apa yang kita konsumsi. Dengan mengonsumsi banyak makan-makan yang bersifat basah, misalnya buah-buahan dan sayuran. Walaupun dia rasanya asam, tapi reaksi dalam tubuh kita justru bahkan menimbulkan basah atau alkali, sehingga bisa menetralisir asam-asam dalam tubuh yang bisa merusak sel-sel dalam tubuh kita. Dan penting juga bahwa mengendalikan gaya hidup yang sehat yang lainnya seperti olahraga, istirahat yang cukup juga berperan dalam mengatur derajat keasaman tubuh kita.
1: Oke, kalau gitu bagaimana Soman bisa mengatasi keasaman tubuh yang berlebih nih Pak Doni?
2: Ya, kita tahu bahwa bahan baku Soman adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempah terpilih, menyebabkan Soman menjadi produk kesehatan yang memiliki pH paling tinggi di pasaran, yaitu 9,4. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menetralisir keasaman tubuh yang berlebih sehingga sel-sel tubuh bisa lebih disehatkan.
1: Oke, kalau Soman bersifat basa, berarti Soman boleh dong dikonsumsi untuk penderita asam lambung?
2: Sangat bisa, karena Soman kandungannya buah dan sayur, dan buah dan sayur itu justru ketika dia masuk ke dalam tubuh menimbulkan reaksi yang basa dan alkali. Justru dia baik untuk kesehatan tubuh dan tidak mengiritasi lambung. Tapi seringkali ada orang malas makan buah dan sayur karena menimbulkan perasaan mules. Tapi sekali lagi, mules itu adalah reaksi dari usus, bukan lambung. Kan mungkin ada kandungan-kandungan dari buah dan sayur itu yang merangsang peristaltik usus sehingga menimbulkan rasa mules atau seperti rasa, maaf, seperti ingin BAB. Itu reaksi alami, justru karena itu makan buah dan sayur bisa membantu seorang itu BAB lebih lancar. Dan apabila masih ada orang yang malas makan buah dan sayur karena terganggu dengan rasanya yang kurang menyenangkan, bisa dibantu dengan Soman sebagai solusinya.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda Sozo Formula Manggata 1 diproses secara bioteknologi modern selama 9-12 bulan sehingga tercipta pH hingga 9+. Saat ini, belum ada produk kesehatan manapun yang mampu menandingi Soman. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Anak gelis dibawa lari. Ibunya panik mencari-cari. Badan asam rumahnya bakteri. Teteskan Soman setiap hari. Soman sejatinya teman.
0: Lima menit Voice of Soman.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Saudara-saudara, apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai pernikahan yang barokah? Bukan tuanya usia, bukan banyak harta, tetapi yang paling pokok adalah niat. Pembahasan tentang niat ini meliputi seluruh amal segala bentuk ibadah. Apa yang sunnah, apa yang wajib, dan apa yang mubah memerlukan niat. Kebaikan pun jika niat tidak lurus, tidak akan bernilai kebaikan. Sebaliknya keburukan tanpa niat yang buruk sekalipun akan menjadi tetap bernilai keburukan. Diniatkan baik pun tetap bernilai keburukan karena ia adalah keburukan. Pernikahan juga demikian. Yang perlu kita raih dalam pernikahan adalah barokah. Semakin besar barokahnya pernikahan, maka pernikahan itu akan membawa kebaikan dan kebaikan. Semakin hari akan semakin besar kebaikan yang diraih dalam pernikahan itu. Kita kadang melihat ada orang yang tampaknya ketika mengawali pernikahan kayaknya susah hidupnya. Tapi jika pernikahan itu barokah, maka kesusahan itu justru menjadi bekal, justru akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Bukankah kita melihat berapa banyak orang-orang besar, orang-orang mulia yang lahir dari keluarga yang kita melihat banyak kesulitan-kesulitan mereka alami. Tetapi manakala kesulitan itu Allah Ta'ala jadikan sebagai jalan yang barokah, maka kesulitan itu membuka pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya, jika tidak ada barokah, sulitnya mendatangkan keburukan, mudahnya juga mendatangkan keburukan. Karena itulah kita memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan memperbaiki cara kita menempuh pernikahan dan menata niat kita dalam pernikahan. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini juga berlaku untuk masalah pernikahan. Niat dalam masalah apa? Niat untuk menikah. Dalam rangka apa dia menikah? Apakah dia menikah untuk memuliakan sunnah, ataukah menikah semata-mata karena sudah bosan dengan hidup melajang? Apakah dia menikah dalam rangka menjaga kesuciannya agar tidak terjatuh kepada dosa, ataukah menikah semata-mata karena sudah terlanjur cinta kepada seseorang? Maka berbeda niat akan berbeda apa yang dia dapatkan dalam pernikahan nanti. Niat juga berkait dengan masalah memilih jodoh. Atas sebab apa kita memilih seseorang, atau atas sebab apa kita menerima pinangan seseorang. Karena itu mendidik niat merupakan hal yang sangat-sangat penting. Boleh jadi kita menikah dengan orang yang memang baik dia, tetapi niat kita saat menikah itulah yang salah. Maka kita dapati orang-orang baik, mereka menikah dan ternyata sesudah pernikahan yang dialami adalah keburukan-keburukan, padahal tampaknya mereka memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Nah, karenanya hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah niat.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka itu menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
6: Ada semua.
5: Ada ya? Semua tadi, zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
6: Kandungan-kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
5: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
6: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
5: Itu
6: tadi ya.
5: Mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata ya.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: suatu penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum somen ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini?
8: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
8: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Pak Lape, gimana iya. Kabarnya Pak?
11: Alhamdulillah, sehat walafiat.
10: Gimana Pak, ini konsumsi produk Netra Pro, sudah habis berapa botol Pak?
11: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
10: 1 minggu konsumsi Pak?
11: Iya.
10: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah Pak ya?
11: Iya, belum habis, masih belum, ada setengah.
10: Belum habis Pak?
11: Belum.
10: Oke,
11: habis, belum siap. Habis.
10: Ini untuk keluhan apa dulu Pak? Matanya kenapa Pak?
11: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah kan, tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
10: Oke.
11: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak itu nah.
10: Oke.
11: Okay. Alhamdulillah sejak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak.
10: Okay.
11: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
10: Oke, okay. Kisah nyata ini Pak, tidak dibuat-buat?
11: Oh tidak, ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya?
10: Okay.
11: Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
10: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya Pak?
11: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak ya.
11: Iya, sama-sama.
9: Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 08 5232 11 77 77. 08 5232 11
12: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. Kayak daging anu kecil itu ya.
6: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes. Sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu ya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Atoy.
9: Pak Atoy tinggal di mana, Pak Atoy?
10: Kuala Kamboja.
9: Usia berapa, Pak Atoy?
10: 45 tahun, Pak.
9: Sebelumnya tahu Vitalitas dari mana, Pak Atoy?
10: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
9: Untuk stamina prianya, Pak Atoy?
10: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
9: Bagus.
10: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
12: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
13: apa tuh? Bintitan.
12: Ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ya, ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka ya, itu. Jadi bisa, di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan ya. Karena kan kita statistik kan yang masuk periksa ya, kalau nggak periksa ya nggak masuk ya, karena ya, mata merah biasanya orang itu terus ke apotek ya, tanya obat apa. Apotek juga ya, boleh, memang boleh kan ya, untuk pengobatan penyakit sederhana ya, gini dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Oh, jadi nggak termonitor ya. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: Radio Dangdut Pagembaka 100.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum dan khasiatnya wah luar biasa. Ya, kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini baru 4 hari sudah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, tak enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi,
6: mengonsumsi 5 tetes.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Terima kasih.
1: Ayo, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan
1: yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Yang sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu ngerasakan.
6: Pah, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok gak kencang?
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa, telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Dunia ini berubah setiap saat. Tidak akan berhenti perubahan itu kecuali ketika kiamat tiba. Bahkan kiamat itu sendiri adalah perubahan. Tetapi tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang keluar dari prinsip-prinsip peradaban manusia. Tantangan mendidik anak di zaman apapun pada dasarnya juga tidak berubah. Yang berubah hanya bentuk-bentuknya saja. Tetapi perubahan itu sendiri tetap sebagaimana dulu. Karena itu yang kita perlukan untuk membekali anak juga tetap. Dan inilah yang sangat kita perlukan, yakni membekali mereka dengan hal-hal yang pokok, mendasar, dan tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mendidik anak. Kita menyiapkannya sebelum anak-anak itu lahir maupun selama mendampingi mereka. Dan inilah hal penting agar kita dapat menanamkan yang pokok-pokok itu dengan baik. Kita belum berbicara tentang yang pokok-pokok itu. Kali ini kita berbicara tentang apa sajakah yang perlu kita persiapkan pada diri kita sebelum mendidik anak. Yang pertama adalah menyadari bahwa mendidik anak itu proses jangka panjang yang sangat pelik. Mendidik membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang benar, sosok yang berkiprah aktif, serta pemimpin potensial yang baik merupakan tugas sehari-hari yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bukan sekedar hitungan bulan. Semakin jauh kita menyiapkan anak kita untuk masa yang sangat panjang di depan, semakin sadar hendaknya kita bahwa perjalanan yang harus kita tempuh sangatlah panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah apa yang dengan segera memberikan kebanggaan bagi kita tentang trofi-trofi anak kita, tentang piagam-piagam anak kita, bukan. Melainkan apa yang di masa mendatang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Romantisme suami istri mungkin akan memudar. Bahkan sebagiannya memudar dengan cepat, bahkan sebagiannya hilang nyaris tak berbekas kecuali luka-lukanya. Persahabatan juga mungkin dapat berakhir, tetapi hubungan orang tua dan anak semestinya jauh lebih kokoh dan tidak mudah rontok, menjadi salah satu hubungan yang paling kuat dan mampu bertahan dari pelapukan yang terburuk dari badai kehidupan yang mungkin menerjang. Hanya saja kita melihat bahwa meskipun ikatan nasab antara anak dan orang tua tidak akan pernah dapat dihapus, tidak akan pernah dapat dilepas sampai kapanpun, tetapi ikatan batin antara anak dan orang tua kian banyak yang rapuh. Anak-anak itu belum lagi beranjak dewasa, bahkan remaja pun belum, tetapi mereka terasa demikian jauh dari orang tua. Anak-anak itu tidak sedikit yang lebih akrab dengan orang lain, lebih dekat hatinya dengan teman daripada dengan orang tuanya sendiri. Apa sebabnya? Di antara yang menjadikan orang tua lalai membangun ikatan batin yang kokoh, kuat dan saling merindui adalah karena orang tua tergelincir oleh tujuan-tujuan jangka pendek. Lebih banyak menuntut prestasi yang dapat ditunjukkan dengan segera daripada membangun kepribadian mereka secara utuh, kokoh dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Padahal, semakin kita disibukkan oleh capaian jangka pendek, semakin mudah kita tersulut emosi. Sebab sungguh, mendidik anak merupakan proses yang pelik, rumit, kompleks dan tidak sederhana meskipun tidak membuat kepala berkerut-kerut. Mendidik anak tidaklah sama, tidaklah serupa dengan operasi hitung matematika.
tetapi lebih menyerupai interaksi antar unsur kimia. Suatu kiat praktis yang dapat secara efektif berlaku pada satu anak dapat berbeda halnya ketika diterapkan pada anak yang lain. Salah satunya adalah karena kita kerap kali berada pada situasi psikis yang berbeda saat melakukan hal tersebut, baik situasi psikis kita sendiri maupun anak-anak kita. Poin berikutnya kita akan perbincangkan esok hari insya Allah. Salam saya Muhammad Fazil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Halo, dengan Bapak siapa ini?
8: Pak Nurdin Gibi.
7: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
8: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
7: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
8: Sudah masuk 52.
7: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
8: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
7: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
8: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
7: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
8: Bersamaan semua.
7: Boleh diceritakan,
8: tapi,
7: Pak?
8: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
7: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
8: Alhamdulillah sudah normal.
7: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
8: Ibu biasanya juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
7: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya cuman?
8: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
7: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
8: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
7: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Yang berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
8: Kalau saya 5 tetes.
7: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
8: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
7: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
8: Iya. Untuk kesehatan, ya. Sehat, iya.
7: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
8: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
7: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
8: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
7: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
8: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi. Sudah enak.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio, ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu bagus sekali, Vitalik itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama saya setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu satu bungkus.
7: Nah itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Baik, yang kelima apa nih Dr. Robert?
13: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
12: Ya,
13: glaukom. Nah itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
12: Cairan pada mata meningkat.
13: Jadi
12: itu gimana tuh?
13: Jadi mata, mata itu gula mata ya. Gula mata itu ada
12: airnya.
13: Bagian yang dalamnya.
12: Dalam itu, belakang bola mata
13: itu,
12: ya.
13: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk ya. Udah itu ya. Bentuknya kayak jelly. Nah antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris, iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu, terus lensa kan, habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini, cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata, jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensanya kalau nggak ada cairan kering Pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: Kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somat.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tulis sebelah loh, gak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan. Sampai
6: 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Ya. Kelihatan stromnya? Ya. Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom bunyi dong. Kalau ada strom lampunya nyala dong. Kalau ada strom kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman sujud dong. Kalau ada iman jihad. Sudah dang dong dang dong. Seluruh amaliah kita
hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan tabligh akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini enggak ada yang judi. Enggak ada, mana saya enggak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 4-5 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu.
Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman, jadi seniman, seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman.
iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak? Ya Bu? Hei. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping.
mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis, melihat batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif, Islam adalah solusi, Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok, ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri,
tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja? Pak, itu orang pemabuk itu. Boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak. Boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat. Boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Mak, kalau ikut saja bisa laku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi, mendengar anaknya mengaduh, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang legitimit, yang dihasilkan lewat proses demokrasi. Benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan tiga kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang, menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam, bangsa Indonesia seperti lima jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat, Mas. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini. Enggak laku. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak.
milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng suitnya begitu itu, gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek, harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. Kelingking. Kelingking. Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, the lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Kelingking. Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan Tablik Akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan. Yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng.

Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya, manusia dibedakan oleh warna kulitnya, manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu yang Allah lihat itu hati mu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding. Menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada tiga macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada tiga macam. Satu di surga, dua di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim-hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu, itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala. Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh. Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran. Diperkosaknya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga, lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzu. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi,

0: الناس كلهم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi, ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As, "Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya?" "Iya." "Sudah tahu belum?" "Belum." "Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja. Rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu, saya mau bangun masjid di situ." "Ya tapi ada rumah saya, Pak." "Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli." "Enggak mau, Pak. Oh, rumah saya cuma seitu-itunya." "Saya bayar dua kali lipat." "Enggak mau, Pak. Enggak mau." "Sudahlah, saya ganti rugi." "Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi." Mangkel Amr bin As ini, wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja enggak bertingkah. Panggil Kamtib. "Hei, gusur." Ditarik rumah Yahudi ini ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur. Di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. "Ah, saya mau lapor ke pusat." Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir, "Ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri." Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. "Selamat siang, Pak."
1: "Siang."
0: "Saya mau numpang tanya, Pak."
1: "Tanya apa?"
0: "Bapak tahu khalifah Umar bin Khattab?"
1: "Tahu."
0: "Istananya di mana, Pak?"
1: "Istananya di atas lumpur."
0: "Di atas lumpur?"
1: "Iya."
0: "Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra?"
1: "Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa."
0: "Pengawalnya banyak, Pak?"
1: "Banyak."
0: "Berapa peleton?"
1: "Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua." "Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya."
0: "Kok begitu, Pak?" "Begitulah Umar bin Khattab."
1: "Orangnya sekarang di mana, Pak?"
0: "Di depan kamu."
1: "Jadi Bapak?"
0: "Iya."
1: "Bapak?"
0: "Iya."
1: "Saya Umar." "Ada apa, Mas?"
0: "Oh, yang datang dari Semarang waktu itu."
1: "Gini loh, Pak. Saya mau menuntut keadilan."
0: "Keadilan kenapa?"
1: "Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim."
0: "Kenapa dia?"
1: "Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya enggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur. Cuma rumah sama sumur."
0: "Lalu untuk apa?"
1: "Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak."
0: "Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh?"
1: "Iya." "Yahudi?" "Iya, Pak. Itu ada tempat sampah ya?"
0: "Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta, bawa ke sini."
1: Bingung Yahudi. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak.
0: Sudahlah, kau ambil saja tulang itu.
1: Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rek. Selesai, Yahudi. Iya, Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya, lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah?
0: Iya, Pak.
1: Ngapain sih kamu ke sana-sana?
0: Nuntut keadilan.
1: Kamu bertemu Khalifah?
0: Ketemu, Pak.
1: Terus tulang.
0: Ini loh, Pak. Salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya? Aku enggak ngerti lah itu, Pak.
1: Is, go Rene. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemetar badannya. Keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas. Ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi.
0: Loh, Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender, Pak.
1: Wes, gak ada urusan. Sampean mau menang, mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi.
0: Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, gemeter.
1: Bagob.
0: Ya.
1: Sebenarnya apa yang terjadi?
0: Apa-apa?
1: Kamu sedikit-sedikit main pusat.
0: Bu, yang ngomong dulu toh.
1: Ya kan awalnya saya sudah ngomong, Pak. Tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat, Pak.
0: Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku.
1: Itu bahasa simbolik. Siapa yang enggak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh, Pak, kalau begitu Islam adil ya, Pak?
0: Adil.
1: Jadi saya menang, Pak.
0: Menang kamu.
1: Padahal saya Yahudi.
0: Yahudi.
1: Tapi menang ya.
0: Menang.
1: Pak, sudahlah kalau begitu, Pak.
0: Bagaimana?
1: Itu gubuk saya ambil saja, Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silakan kalau mau dibangun masjid.
0: Tidak cuma sekedar itu, Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur.
0: Kalau ini terjadi di Indonesia,
1: amin.
0: Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak Lurah, pemimpin di kelurahannya. suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab.
1: Hei, kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa?
0: Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng? Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil.
1: Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja.
0: Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain.
1: Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ah, ke tengah sedikit.
0: Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus, bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang satu itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan.
1: Ini reformasi yang ketiga. Menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas.
0: Dan Rasul menjadi contoh, ini yang hebat.
1: Misalnya beliau berkata,
0: "Wallazi nafsi biyadih, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya.
1: Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi.
0: Kenapa? Nabi jadi contoh.
1: Jelas?
0: Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa? I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a.
1: Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat kau. Fatimah, puasa kau. Fatimah, zakat kau. Fatimah, haji kau. Kalau kau tidak beramal Fatimah, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti.
0: Ini keadilan. Tidak mentang-mentang putri kesayangan Nabi lalu,
1: sudah Fatimah kamu enggak sholat enggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Jauh dari semangat nepotisme.
0: Putri beliau sendiri ditekankan, i'mali ya Fatimah fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Beramal kau Fatimah, kalau kau tidak beramal, aku ayahmu tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Inilah inti dari nilai keadilan. Jauh dari nepotisme, apalagi kolusi.
1: Hadirin yang saya hormati, lalu saya masuk kepada yang keempat. Reformasi keempat yang dilaksanakan oleh Baginda Rasul, menyelamatkan manusia dari gaya hidup sekuler. Menyelamatkan manusia dari gaya hidup materialis. Mengajarkan keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Betul? Betul?
0: Kalau saja tidak ada hidup sesudah mati, kalau saja tidak ada akhirat sesudah dunia, persilahkan hiduplah saenae. Nek perlu saenae udelmu dewek.
1: Sayang, sayang, sayang.
0: Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia.
1: Ini semua calon-calon jenazah. Calon lurah
0: belum tentu jadi lurah.
1: Calon gubernur,
0: wow, yang antri panjang.
1: Calon menteri,
0: mimpi.
1: Calon jenazah pasti. Betul?
0: Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini jadi rem. Saya kepengen kaya, tapi kalau menipu orang bagaimana dikubur? Saya kepengen naik pangkat, tapi kalau memfitnah orang bagaimana di akhirat? Melahirkan disiplin. Tujuan keyakinan akhirat mewarnai cara kita hidup di dunia. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimurahkan rezeki untuk meningkatkan ibadah. Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti di akhir doa sama-sama kita kumandangkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. يا الله, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kehadiratmu. Tautkan hati kami bangsa Indonesia, satukan langkah kami untuk menata hari esok yang lebih baik. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan besar ini menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridhamu. Ya Allah, selamatkan kami dari perpecahan, selamatkan kami dari pertikaian, selamatkan kami dari bahaya kemunkaran dan kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qablika.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
2: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 Menit Voice of Soman. Mitra sehat, ketika Anda terserang penyakit, Anda bukan hanya butuh obat, tetapi juga informasi yang tepat untuk membantu proses pemulihan secara maksimal. Dapatkan di sini konsultasi gratis dari sumber yang terpercaya. Tanya pakarnya, Anda bertanya, kami berikan solusinya. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Kun Randi, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook PT Soman Indonesia, di mana telah hadir penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Halo, apa kabar Dr. Sabasdin?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mas Kun.
0: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
1: Siap.
0: Dokter, berikut ada pertanyaan dari Mitra Sehat, ada Gading 42 tahun di Nganjuk, Dok. Halo dokter, saya menderita darah rendah. Apa solusinya dan bisa tidak dibantu oleh Soman?
1: Ya, sebenarnya darah rendah itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Selama tekanan darah yang bisa mengalirkan darah ke tubuh kita itu membuat kita masih dalam keadaan optimal.
0: Oke.
1: Kecuali sudah menyebabkan gangguan, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, Mas Gading 42 tahun tidak menyebutkan tekanan darahnya berapa.
0: Sayang sekali tidak disebutkan.
1: Betul. Boleh, sangat membantu kalau memang mau mengkonsumsi. Kenapa? Di dalam kandungan Soman itu banyak zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh.
0: Okay.
1: Terutama untuk memelihara kesehatan. Untuk memelihara proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga tubuh itu bekerja semaksimal mungkin.
0: Jadi somannya sangat dianjurkan ya dok?
1: Dianjurkan.
0: Berikut ada Wita di Bandung nih dok. Halo dokter, ibu saya sudah menopause. Setelah menopause dia jadi mudah lesu, gampang sakit. Apa itu normal? Lalu untuk tetap fit seperti apa sarannya dokter? Apa bisa dibantu dengan Soman?
1: Ya memang persoalan ibu-ibu di usia 40-an, 50 tahunan ke atas, menopause.
0: Okay.
1: Menopause sendiri itu memang normal dalam siklus hidup perempuan.
0: Iya.
1: Karena ada perubahan komposisi keseimbangan hormon estrogen dan progesteron.
0: Okay.
1: Sebenarnya itu bisa kita perbaiki, kita optimalkan kehidupan kita dengan pola pikir yang baik. Ya, karena memang itu fisiologis, perubahan keseimbangan hormon itu memang ada.
0: Okay.
1: Ditunjang dengan makanan, minuman, dan kegiatan-kegiatan sosial, itu juga cukup membantu untuk semangat atau spirit, sehingga untuk memulihkan kondisi yang menurun itu tadi.
0: Yang gampang sakit itu ya dok?
1: Betul, ditambah dengan beberapa vitamin dan mineral. Nah, menyambung dengan pertanyaan Mas Kun tadi, apakah baik mengkonsumsi Soman?
0: Okay.
1: Jawabannya ya memang saya menganjurkan untuk mengkonsumsi.
0: Okay.
1: Karena kandungan yang di dalamnya sudah termasuk semua komponen-komponen yang saya maksud tadi. Misalnya ada di sana vitamin, di sana ada mineral, di sana juga ada asam-asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, juga asam-asam lemak yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan hormon estrogen dan progesteron tersebut.
0: Baik, penjelasan yang sangat inspiratif sekali dokter. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra Sehat, tahukah Anda, para penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari ahli gizi, akupunturis, naturopati, dokter umum, hingga dokter spesialis. Informasi semakin akurat karena PT Harvest Gorontalo Indonesia menghadirkan produk advisor yang bergelar apoteker. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Beli coklat akhirnya lumer, hati kesal apalah daya. Bukan sombong, bukan pamer, jamu Soman sungguh digdaya. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 Menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di Kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
0: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Bapak harus coba.
3: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
4: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
3: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata. Mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
0: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk...
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama... Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang segar siap

0: menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi ya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Saya dengan Bapak Rahmat.
9: Usia Pak Rahmat berapa nih?
10: 48. Jadi Kabupaten Maros.
9: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
9: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
10: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
9: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya, Pak, ya?
10: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
9: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
10: sudah, Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
9: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
10: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Namanya siapa ini, Pak?
13: Habibullah.
12: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
13: Tinggal di Cimpirjo.
12: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
13: Untuk obat mata.
12: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
13: Katarak.
12: Sudah berapa lama, Pak?
13: 2 tahunan.
12: 2 tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
13: Kalau pula ini, konsumsi
12: Netra Pro.
13: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
12: Amin.
13: Sampai tuntas.
12: Semoga sembuh ya, Pak.
13: Iya, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
12: Amin. Semoga ya Netra Pro.
13: Kalau bisa. Aku dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
12: Melanjut lagi ya, Pak? Oke.
13: Cuma mau anuntan lebih 30 aku.
12: Okay. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
13: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, membelilah Netra Pro untuk menyembuhkan mata. Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
12: Amin.
13: Dari minum
12: Netra Pro.
13: Netra Pro.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
14: Radio Dangdut Pagembaka, 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia pada umumnya, kita rentan melakukan kekeliruan, kesalahan, dan pelanggaran. Semua itu diakibatkan ketidakmampuan kita dalam memilih yang terbaik untuk diri kita. Hal tersebut bisa jadi karena ketidaktahuan, keangkuhan, dan ketergesa-gesaan kita. Itulah kelemahan yang kita miliki. Hidup di alam dunia ini, kita mesti menanggung setiap perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, dan perbuatan jelek juga akan dibalas dengan yang buruk. Balasan itu akan kita terima, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun atas Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosa dapat diampuni. Karena itu, harapan terbesar setelah kita melakukan kesalahan adalah ampunan, dibersihkannya diri dari noda-noda yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Dia telah menyediakan cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya dengan ujian yang dia berikan kepada kita. Ujian itu salah satunya dalam bentuk sakit. Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menghibur mereka yang sakit dengan ampunan dosa. Dalam hadis disebutkan, seorang beriman yang sakit, ia tidak mendapatkan pahala dari sakitnya, namun diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Ketika seorang hamba diberi sakit pada badannya, maka Allah berkata kepada malaikat, "Tulislah kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukannya ketika sehat. Kalau ia sembuh, mandikanlah ia dan bersihkan. Kalau ia meninggal, maka Allah mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sakit juga selayaknya berbahagia mendengar berita ini karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya karenanya." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak berbahagia? Hanya karena sakit tertusuk duri saja dosa-dosa kita terhapus. Sakitnya tertusuk duri tidak sebanding dengan sakit karena penyakit yang kita rasakan sekarang. Karena itu, berbahagialah jika kita ditimpa sakit. Berbahagialah ketika kita ditimpa sakit. Karena bisa jadi, dengan penyakit ini kita akan bersih dari dosa. Bahkan tidak mempunyai dosa sama sekali. Di akhirat nanti, kita tidak punya timbangan dosa. Kita menjadi suci seperti anak yang baru lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cobaan akan selalu menimpa seorang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat cocok direnungkan oleh orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan vonis dokter mengatakan umurnya tinggal hitungan minggu, hari, bahkan jam. Ia khawatir penyakit ini menjadi sebab kematiannya. Hendaknya ia bergembira karena bisa jadi ia menghadap Allah suci tanpa dosa. Artinya, surga telah menunggunya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di purwa seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
6: Pak Ulnima.
7: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. ADAS atau lebih dikenal sebagai jinta

0: hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma, dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari, bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
0: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Gua Lestari, Sungguh Minasa Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain iya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi? Dua,
7: badan fit.
6: Begitu. Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Iya. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
7: Iya.
6: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya, bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat, saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong, dan tidak bohong, silakan coba.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop dangdutan.
9: Non-stop dangdutan.
10: Nuling bolongnya ini bunyi enggak ini, Mas? Oh, enggak bunyi.

sabar ya, sabar ya. Yuk, bareng-bareng yuk.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sedrok selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Sidrap, di Tanjung Tedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa, ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Ya, iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Ya, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya, 5 kotak.
8: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
8: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu. Kalau
8: satu
9: yang
8: saja, berisi. Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa yeah. Memang, Pak, ya?
9: Iya, yeah, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam, ya, Pak, ya?
9: Iya.
8: Yeah. Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Ya, yeah, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Okay. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak,
11: namanya siapa, Pak?
12: Abdul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih Baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke. Kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke. Ini hari ini Bapak, Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Ini udah nampak pandangan lu udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak, ya.
12: Yo.
11: Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
12: Nggak sehat, tuh.
11: Nggak sehat ya, Pak, ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit. Lalu payudara saya jadi ringan, udah gak sakit-sakit.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Bersama Dr. Robert.
10: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
11: Okay.
10: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
8: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: untuk penyakit jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Somen
2: ini cuma rasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cowok-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba Somen berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa?
6: Di 2
5: botol berarti sudah merasakan khasiat dari Somen. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman. Minum.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu fit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru 1 kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke. Pokoknya mantap lah.

0: saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
1: Oke, baik Pak. Semoga sehat selalu Pak Takdir.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
5: Katarak itu kan bisa dicegah.
6: Nah, gimana caranya?
5: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
6: Terlindungi.
5: Ya, terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar, jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
1: Jadi pilih yang kacamata hitam yang
5: adem tuh 1000 hitam adem jangan.
1: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu.
5: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
1: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
5: Terus ini UV apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
6: Asap rokoknya?
5: Bukan, zat kimia rokoknya. Kan keserap itu. Dia kan sifatnya oksidan tuh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita, dioksidasi jadi rusak itu, kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
6: Gara-gara merokok.
5: Ya, rokoknya.
6: Bukan, gara-gara merokok. Zat-zat yang terbawa oleh merokok tadi.
5: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol, dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri, dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada usahanya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya, obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya Jamu Tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
7: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pak, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mamanya minta hadiah ya?
7: Iya sih, emang. Mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik?
7: Iya, Pak. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
7: Ayo, Pa, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
11: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
10: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
11: Bapak, keluhannya?
10: Keluhannya matonya itu sering apa nih, langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
11: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu.
10: Iya, gelap semua aja itu.
11: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik berarti,
10: itu,
11: Pak.
10: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
11: Oh, waktu tidak kumat. Ya. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
10: Baru 1 botol.
11: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
10: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
11: Oke, ini jujur, Pak. Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
10: Tidak.
11: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
10: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
11: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
10: Iya.
9: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM.
9: Tarakan FM.
8: Paling hits.
9: Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah ada.
6: Bro, kemarin nonton tinju gak?
7: Gak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
6: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
7: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
6: Ya nggak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
7: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang nggak KO sama pasangan?
6: Nih, cobain. Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
7: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
6: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, hipertensi sesungguhnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. The Silent Killer ini masuk dalam kategori penyakit seumur hidup. Lalu pertanyaannya, apakah harus selalu dikontrol dengan obat? Stabilkan tekanan darah secara alami. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang stabilkan tekanan darah secara alami. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Yeah.
1: Dr. Grace, ini ada pertanyaan di Facebook PT Soman Indonesia dari Bapak Agus yang berusia 42 tahun. Nah, beliau ini semenjak usia 18 tahun didiagnosa punya hipertensi. Terkadang tekanan darahnya 130/90, kemudian kadang-kadang 130/100, dan sekarang memang rutin berobat ke puskesmas nih dok. Terus kemudian rutin mengkonsumsi suplemen dari herbal manapun. Nah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana pengaruh herbal terhadap penyembuhan hipertensi nih dok? Dan apakah hipertensi ini memang dapat disembuhkan secara total?
2: Iya. Sebelum kita membahas penyakit Bapak Agus ini, kita mengerti dulu definisi apa yang disebut hipertensi. Ya, hipertensi adalah kenaikan tekanan darah. Menurut definisi WHO, tekanan darah yang normal berkisar kurang atau sama dengan 120/80.
1: Oke.
2: Jadi kalau kita lihat ini Pak Agus, 130/90 melebihi dari 120/80. Keadaan ini disebut prehipertensi, belum terkontrol dengan baik.
1: Oke.
2: Nah, bersyukur Pak Agus ini menyadari dia menggunakan herbal, ya. Semoga herbal yang digunakan tentunya Soman. Karena Soman mempunyai efek diuretik bagi pasien hipertensi. Efek diuretik artinya dia banyak mengeluarkan air seni, air kemih, berkemih banyak sehingga tekanan darahnya turun. Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah hipertensi Pak Agus ini dapat disembuhkan total? Ini tergantung pola dan gaya hidupnya. Kalau dia mematuhi semua peraturan dokter, makanannya, olahraganya, ditambah dia mengkonsumsi Soman seumur hidup, tidak mustahil dia bisa terlepas dari obat-obatan dokter dan dia hanya beralih ke Soman.
1: Oke, nah kalau saya tanya tentang kontribusi Soman nih dok, bagaimana sih sebenarnya kontribusi Soman dalam membantu menstabilkan tekanan darah?
2: Iya, kontribusi Soman dalam membantu menstabilkan tekanan darah, Soman mempunyai beberapa vitamin mineral yang bisa mengontrol tekanan darah. Ada sekitar 15 ya, di mana ke-15 ini sangat membantu penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kalau saya mau satu persatu menyebutkan isinya, mungkin lama ya. Ya, jadi singkatnya 15 zat ini menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, zaman sekarang, hipertensi rata-rata menghinggapi orang yang berusia 30 tahunan. The Silent Killer ini lebih banyak menyerang pria ketimbang wanita. Survei dari Lyot Pharmacy menyebutkan, 35% orang berusia 16-34 tahun memiliki keluhan hipertensi. Bahkan, 1 dari 20 orang punya hipertensi parah. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Terong ungu di benih bulan Februari. Petani untung karena pembiakan. Selalu minum Soman setiap hari. Tensi tinggi langsung dihempaskan. Soman sejatinya teman. Inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ingatlah, hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Ujian itu bisa menjadi musibah atau nikmat, tergantung cara kita menyikapi kesusahan atau kemudahan itu. Musibah adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan nikmat adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diuji dengan kesusahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menyikapi dengan minder, putus asa, atau berprasangka buruk kepada Allah, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika dengan ujian kesusahan, kita semakin dekat kepada Allah, menyikapi dengan tetap husnuzon kepadanya, evaluasi diri, tobat dan memperbaiki diri, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Begitu pula, jika diuji dengan kemudahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menjadi ujub, sombong, takabur, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika diuji dengan kemudahan, kita semakin dekat kepada Allah, menjadi bersyukur dan tawadu, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Umpamakanlah ujian hidup ini seperti soal-soal ujian saat sekolah. Kita akan stres melihat soal ujian kalau tidak pernah belajar. Kita tidak mungkin menyalahkan soal ujian kalau tidak bisa mengerjakannya. Hanya orang yang selalu mempersiapkan diri dalam hiduplah yang bisa menjadikan setiap cobaan menjadi nikmat yang dapat meningkatkan derajat kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan bagi orang tuanya, baik kesuksesannya maupun kegagalannya. Memiliki anak yang sukses itu ujian. Jika kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, dan merasa bahwa semua itu karunia Allah, maka itu adalah kesuksesan. Tapi kalau menjadi ujub, takabur, dan merasa berjasa, berarti gagal menyikapi anak yang maju. Cobaan bisa dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Usahakanlah sekuat tenaga agar kekurangan anak menjadi ladang amal bagi ibu dan ayahnya. Mengurus anak itu bukan sisa waktu, pikiran, dan tenaga, tapi harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jangan sampai anak merasa tidak mempunyai orang tua karena ibu ayahnya tidak mempunyai waktu untuk mereka. Jangan sampai anak kita merasa ibunya sekedar orang yang melahirkannya, atau merasa bapaknya sekedar orang yang memberinya uang. Bahkan ada anak yang merasa para pembantunya sebagai ibu dan ayahnya karena mereka yang selalu menjaganya. Marilah kita terus meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah ujian dari Allah. Tekadkan dalam hati, saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya karena mendidik anak adalah ladang amal. Apakah anak akan membalas budi atau tidak, itu urusan anak. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Jangan pernah patah semangat. Semoga Allah yang maha gagah, maha menatap, melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita memikulnya. Mudah-mudahan cobaan apapun yang kita hadapi bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini hanyalah cobaan demi cobaan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Pak Kadri.
3: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
4: Di Cimurjo.
3: Oke, ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netrapro ya, Pak?
4: Iya.
3: Sudah habis berapa botol Netrapro ini, Pak?
4: Habis 3 botol.
3: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
4: Itu matanya kabur.
3: Matanya kabur, Pak?
4: Iya. Oke. Kering bair.
3: Berair. Iya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
4: Yang dirasakan sehat lah.
3: Oke.
4: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
3: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netrapro ini untuk
4: iya,
3: apa ya, Pak ya?
4: Cukup berhasil.
3: Oke, ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netrapro, Pak?
4: Ya, pada masyarakat Cimurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
3: Netrapro.
4: Netrapro. Mudah-mudahan sehat.
3: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah green. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saya juga penyembuhannya tuh.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
5: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa, Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa, Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Selok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
7: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
8: Saat berhubungan gimana, Pak?
7: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetangga aku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
8: Makasih Pak Lukman ya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: TN Golestari, Sungguh Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Dua. Badan fit, begitu.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
7: Ya.
6: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin ya. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Oh, tapi yang pentingnya saman kenal sih. Namanya Vitalik. Ya, kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro, obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
8: Radio Dangdut Pagunta Kang 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
6: Radio Dangdut Pagembaka

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu fit.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
7: 105,4 Radio.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soman.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: K-pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Top Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3x5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit-sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15 kotak.
8: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
9: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
8: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
8: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
9: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
8: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
9: Iya.
8: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
9: Tahannya sampai 3 hari.
8: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Bapak siapa ini, Pak?
12: Mahidin.
11: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
12: Lubuk Penyamun.
11: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa, Pak?
12: Umur 64.
11: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
12: Iya.
11: Sudah beli ini langsung beli 2.
12: Yo.
11: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
12: Iya.
11: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
12: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
11: Oke.
12: Okay. Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
11: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
12: Lah, 1 tahun.
11: Sudah 1 tahun.
12: Yo,
11: dan ini sudah habis 1 botol, yalah, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
12: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi 1 lagi dong.
11: Oh, gitu.
12: Lah, yo.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
12: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba ini lah, agak sembuh dikit.
11: Oke. Okay. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
14: Enak dangdutnya.
13: Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi suatu kewajaran bahwa manusia itu bisa merasa lapar lantaran perut kosong. Selain itu, menjadi kewajaran pula bahwa di dalam diri manusia itu terkandung sifat takut. Lapar dan takut merupakan bawaan yang menjadi kekhasan makhluk hidup. Lapar akan hilang ketika kita telah mengisi perut kita dengan makanan. Lantas, dari mana makanan itu bisa kita dapat sehingga kita bisa memakannya dan terhindar dari kelaparan? Tentu saja kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Usaha untuk mendapatkan makanan adalah dengan bekerja yang produktif. Apapun bentuk pekerjaannya, jika pekerjaan itu menghasilkan, maka kita akan membelanjakan hasil kerja tersebut untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, bagaimana jika kita takut? Takut adalah pekerjaan hati. Ia tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan begitu ia datang menghampiri kita. Entah ketakutan tersebut ditujukan kepada apa atau siapa, yang pasti ketakutan itu benar-benar membuat kita tidak nyaman. Oleh karenanya, kita hendaknya mengelola takut tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus dibumbui dengan cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tuntunan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan kita dari ketakutan. Tuntutan tersebut termaktub dalam firman-Nya, Surah Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dalam surah Quraisy tersebut, Allah mengisahkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka senantiasa bepergian di musim dingin dan panas. Mereka bepergian bukan tanpa maksud, melainkan karena berniaga. Dari hasil perniagaan tersebut, mereka memperoleh rezeki. Mereka berniaga ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Dari hal ini kita bisa merenungkan bahwa mereka bekerja, dalam hal ini berniaga atau berbisnis, dengan gigihnya meskipun musim senantiasa berganti. Mereka justru membaca alam atau musim untuk kelancaran perniagaan yang mereka lakukan. Alhasil, mereka mendapatkan banyak rezeki dari perniagaan tersebut. Rezeki itu pun menghilangkan mereka dari rasa lapar. Dalam bepergian untuk berniaga tersebut, mereka mendapatkan jaminan rasa aman dari penguasa Syam dan Yaman. Mereka mendapatkan kenikmatan berupa rasa aman. Dalam arti lain, mereka tidak usah takut akan keselamatan mereka di perjalanan ketika berniaga. Karena rasa aman tersebut, Allah pun menganjurkan kepada mereka agar senantiasa menyembah-Nya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah mereka mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan begitu, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk dari rasa syukur atas nikmat yang mereka peroleh. Dari surah Quraisy tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita bisa meniru orang-orang Quraisy. Mereka senantiasa giat dalam bekerja meskipun musim terus berganti. Hendaknya kita juga giat bekerja untuk mencari rezeki sehingga kita tidak kelaparan. Namun demikian, kita juga tidak boleh melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Itulah yang bisa membuat kita merasa aman ketika kita takut. Seyogianya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid adalah sumber dari keberanian dan penghilang rasa takut akan kehidupan dunia ini. Surah Quraisy telah memberikan pelajaran untuk menghindari lapar dan mengamankan diri dari ketakutan. Semoga kita bisa mengamalkan semangat Quraisy ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kuaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay.
6: Iya.
5: Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Somen bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Somen selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Mas Lai.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ya lumayan. Tendennya dijadikan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
7: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
8: Iya.
7: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
8: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
7: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
8: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
7: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
8: Oh, ini sudah lumayan ini. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
7: Ya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
8: Oh, enggak sih.
7: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.
6: Paling hits.
11: Paling hits.
6: Dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Muhammad Nur, Pak.
5: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
6: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
5: Umur Pak Nur?
6: Masuk 55 sekarang.
5: Pertama kali dengar Somen dan TDBS ini dari mana, Pak?
6: Dari radio, Pak.
5: Sampai hari ini sudah berapa botol Pak Nur minumnya Somen dan TDBS, Pak?
6: Di atas 10, Pak, kira-kira.
5: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Somen dan TDBS ini apa, Pak?
6: Muntah darah.
5: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa kalau boleh tahu, Pak?
6: Menurut dokter, rokok.
5: Oh, karena rokok, Pak, ya?
6: Karena rokok, iya.
5: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
6: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Somen, kombinasi Somen. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
5: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
6: Iya, di botol kedua, Pak.
5: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
6: muntah darahnya di botol kedua Pak itu kan sudah berhenti, tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah
5: sampai
6: tapi
5: sekarang masih
6: bercampur,
5: ya
6: bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah minum Somen lagi berhenti lagi.
5: Oh begitu.
6: Iya, kalau dulu Pak itu bukan meludah Pak, memang dimuntahkan memang.
5: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
6: Iya, jauh-jauh sekali.
5: Iya, jadi Bapak rasakan apa Pak selama minum Somen dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
6: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
5: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
6: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Somen. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Somen, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Somen memang jempol.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak,
9: dengan Pak Andi, Pak.
8: Pak Andi, ya.
9: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
8: Tahu Vitalik jadi, dari mana, Pak?
9: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
8: Di mana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
9: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi, ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang, ya kan, Pak, ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak, jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi, karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk, 10 jam itu duduk, 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam, saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak, kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Nggak ada ngerasa ngantuk, capek nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badannya 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa gimana, berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok emang jos gitu, nah Pak. Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya.
8: Gitu lah, bermanfaat lah.
9: Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
8: Betul, betul.
9: Saya mut aja, Pak, di mulut ini.
8: Iya,
9: enak. Saya mut. Kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu,
10: Adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
12: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan, naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi dan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
13: Ya,
12: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
14: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3. Ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi...
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
8: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Ya, kontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: Satu jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa
9: iya,
8: Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
8: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: Satu bungkus itu.
8: Satu saset? Rondenya,
9: saya hanya sekali, satu ronde aja.
8: Satu ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
10: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
11: Nggak kelihatan angkanya, Mbak. Nggak jelas gitu deh pas saya lihat.
10: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
11: Netra Pro? Aman nggak nih, Mbak?
10: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari, 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
11: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh Mbak?
10: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
11: Nomor telepon Mbak berapa ya?
10: Hede, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: Diproduksi oleh PT Unimax 105.4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung, Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus. Bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara' al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya, menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, gak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh mas." "Kenapa?" "Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja." "Caranya gimana?" "Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran." Salaman, pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari tahan, dua hari bertahan, tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, "Loh, kamu Lahab?" "Iya." "Kamu ngapain?" "Lah, kamu ngapain?" Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, "Innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib." Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan, kuntilanak, memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, "Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun." Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, "Wa masalul mu'mini allazi la yaqra'ul Quran kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, "Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun." Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang gak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustadz yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg. Yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Udah, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah Kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifir manusia dalam firman-Nya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran he-eh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Quran hanya mengajarkan aqimis shalah, dirikan salat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara salat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara salat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilahkan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus. Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya

untuk berimam kepada Quran ini? Sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aradtum aisyas suada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia. Dan tentu ini keinginan kita semua. Wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya. Wa najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wazilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar enggak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya, fa'adimu qira'atal Quran, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini.

Tafaqqahu fiddin, di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqqahu fiddin, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan tanah sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia, kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang, mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat? Kenapa waktu di dunia pura-pura enggak tahu? Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan.

wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashad wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman. Menterjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama, bahu-membahu, dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.